97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Satu lagu dari Mike Mohede, Ku Sayang Kamu. Selain kita sayang sama pasangan, maksudnya ya, selain kita sayang sama pasangan, sayang sama buah hati, sama keluarga, sama sahabat juga, pokoknya sayang semuanya deh ya. Pastinya kita harus sayang sama diri kita sendiri juga nih, Van Setiago Deka. Jangan sampai tubuh kita sering diganggu sama rasa mudah lelah nih, Van Setiago.

Deka ya, yang sering merasa mudah lelah, terutama pas fans Tiago Deka lagi sibuk-sibuknya ya, atau pas apa ya, pas lagi ngapain pun sering merasa mudah lelah, yang seperti ini nih, jangan sampai dibiarkan terus nih fans Tiago Deka ya. Kalau sudah sering mengalami hal yang seperti ini, langsung saja mampir ke apotek dulu ya untuk beli Vitalik, karena Vitalik sudah siap menyemangatkan Anda lagi ya. Di saat Anda sudah mulai merasa mudah lelah, Vitalik sudah siap membantu untuk melawan rasa lelah tersebut. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka untuk masyarakat Biaung, Kesiman dan sekitarnya. Bagi yang mau cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, jangan ragu-ragu lagi dan jangan bingung-bingung lagi nih fans setia ya. Langsung saja hubungi Bali Stars Biaung yang beralamat di Jalan Gemitir nomor 48A Biaung, Kesiman Kertelangu dan Pasar Timur. Untuk nomor teleponnya, mau tanya-tanya dulu, telepon-telepon dulu boleh ya. Bisa langsung hubungi nomor telepon Bali Stars Biaung di nomor 0361 461 231. Sekali lagi ya, 0361 461 231. Atau bisa juga di nomor WhatsApp 081 237 154 393. Sekali lagi ya, nomor WhatsApp-nya 081 237 154 393. Bali Stars selain ada di Bali, ada juga di Jawa dan Lombok ya. Di mana lagi nih ada printing sebanyak ini? Ayo datang segera ke Bali Stars ya. Anda datang, kami jamin pasti beres.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Audi, Kini Ku Bahagia. Pastinya bahagia banget dong ya, kalau sudah hari Minggu kita bisa liburan lagi nih fans Tiago Deka. Nah, kalau kemarin-kemarin ya, di edisi sebelumnya ya, di program Tirama, kita mencari tempat wisata yang pastinya yang seru-seru ya, yang pastinya bisa yang bisa memacu adrenalin juga. Sebelumnya sudah sempat kita bahas, tapi kalau sekarang ini kita cari tempat wisata yang pastinya bisa menenangkan pikiran kita ya, atau yang cocok banget untuk relaksasi. Kira-kira di mana ini? Nah, fans Tiago Deka pergi healing ke Bali ya. Ini memang menjadi tempat favorit banyak orang. Bali merupakan tempat yang menyimpan banyak pesona, mulai dari suasana alam yang indah hingga suasana kota yang tren. Nah, kali ini mari kita mengenal deretan tempat healing di Bali ya, yang paling sempurna untuk relaksasi. Kita menenangkan diri dulu ya dengan berkunjung ke tempat healing terbaik di Bali nih, fans Tiago Deka. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, karena waktu kita juga terbatas, langsung saja kita jalan-jalan ya ke tempat healing terbaik di Bali yang cocok banget untuk relaksasi nih, fans Tiago Deka. Anda bisa berkunjung ke Jatiluih Rice Terrace. Nah, jadi banyak yang mengenal Bali karena pantainya yang indah ya, padahal Bali juga punya pemandangan pedesaan yang tidak kalah cantik, seperti Jatiluih Rice Terrace ya, yang ada di Desa Jatiluih yang dinobatkan sebagai desa terbaik dunia. Nah, jadi desa wisata Kabupaten Tabanan ini ya memang terkenal dengan hamparan sawah yang dengan mekanisme terasering atau berundak-undak gitu ya. Jadi desa ini juga terletak cukup tinggi dari permukaan laut sehingga udaranya cukup sejuk. Pas banget ya untuk relaksasi. Kalau fans Tiago Deka ingin ke Jatiluih Rice Terrace, Anda bisa menginap di akomodasi sekitar ya. Jadi fans Tiago Deka bisa cari informasinya di sana ya, untuk fans Tiago Deka yang ingin menginap di tempat yang satu ini. Oke, selain itu juga Anda bisa berkunjung ke Tanah Lot. Siapa sih yang gak kenal Tanah Lot ya? Nah, baru pertama buat fans Tiago Deka, maksudnya ya, buat fans Tiago Deka yang baru pertama kali ke Bali, harus banget ya berkunjung ke Tanah Lot yang ada di Kabupaten Tabanan. Nah, jadi Tanah Lot ini dikenal sebagai pura di tengah batu karang laut dengan pemandangan laut yang indah. Tidak hanya sekedar memanjakan mata, Tanah Lot ini juga menyimpan aura spiritual yang tinggi yang membuatnya jadi destinasi healing terbaik di Bali. Nah, buat wisatawan yang ingin menghilangkan kepenatan, ini bisa banget ya menginap di sekitar kawasan Tanah Lot lalu berjalan kaki menuju pura. Ini adalah aktivitas yang menyenangkan sekaligus menikmati pemandangan alam di sekitar sana ya, yang pastinya asri.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kembang,
5: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Satu lagu dari Dan Ben, Aku Bukan Musuhmu. Ya dong, aku sahabatmu gitu ya. Bersama sahabat, enaknya kita liburan dulu Fans Tiago Deka. Kita cari tempat liburan yang tenang sekarang ya. Yang selama ini pengen cari tempat liburan yang cocok untuk healing ya. Ada beberapa tempat terbaik untuk healing ini ya di Bali. Yang pastinya Fans Tiago Deka pasti bakal merasa lebih tenang di sini ya. Dan lebih nyaman, lebih sejuk juga nih Fans Tiago Deka. Beberapa tempat sudah Gus Aldi sebutkan tadi ya. Sekarang saatnya kita jalan-jalan ke tempat berikutnya, yaitu di Air Terjun Sekumpul nih Fanstia. Nah, memandangi keindahan Air Terjun Sekumpul pasti akan menghilangkan kepenatan di kepala pastinya ya, sesuai namanya Sekumpul, karena merupakan tempat sekumpulan air terjun. Tidak hanya satu atau dua air terjun saja ya, tetapi ada sekitar 7 air terjun yang lokasinya berdekatan. Nah, selain indah, suasana di sekitar ini, di sekitar air terjun ini ya, ini juga sangat sejuk. Jadi Anda bisa bersantai, berfoto-foto, kemudian berenang di area air terjun, menikmati sejuknya air di sekitar sini ya, di sekitar Air Terjun Sekumpul. Oke, selain itu juga Fans Tiago Deka bisa, yang pengen menginap gitu ya, yang pengen menginap, di sini juga ada hotel ya di dekat Air Terjun Sekumpul. Jadi tunggu apa lagi? Yang belum pernah ke sini boleh ya main-main ke sini, ke Air Terjun Sekumpul, dan nikmati sejuknya air di Air Terjun Sekumpul. Selain itu juga Fans Tiago Deka juga bisa berkunjung ke Pantai Tegalwangi. Pantai Tegalwangi ini bisa dibilang sebagai sebagai tempat yang tersembunyi gitu ya, karena letaknya memang cukup tersembunyi. Tidak heran sih ya, karena untuk mencapainya wisatawan harus melewati tebing di pesisir barat selatan Bali. Nah, di sini wisatawan ini bisa melihat pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah. Pantai ini juga berada di satu area dengan Pura Segara Tegalwangi, sehingga pengunjung dapat sekalian berkunjung ke sana. Nah, selain itu juga masih banyak ya, ada tempat-tempat lainnya yang pastinya bisa Anda kunjungi untuk mengisi liburan Anda. Yang selama ini pengen cari tempat healing di Bali yang terbaik ya, yang terbaik untuk relaksasi. Untuk informasi selengkapnya, Fans Tiago Deka juga bisa cek ya di traveloka.com.

0: IFM Gema Merdeka Ngetrend.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu hits terbaik ya di tahun 2026 ini, yang pastinya paling banyak di request juga di 97,7 FM, termasuk di program Tirama pagi ini ya. Satu lagu dari NPD, Sempurnanya Aku, sesuai dengan judul lagunya. Memang sempurna memang ya lagu ini, banyak yang request. Ini menjadi lagu terbaik juga di tahun 2026 ini ya. Tapi sayangnya lagu ini sudah mengantarkan kita hampir ke jam 7 pagi nih, Van Setia. Sorry, bukan jam 7, jam 9 pagi maksudnya. Ini penyiarnya kurang fokus ini ya. Sampai jam 9 pagi ya sekarang ya, sudah mendekati jam 9 pagi maksudnya. Itu berarti Gus Aldi harus tuntaskan dulu program Tirama ya untuk edisi hari ini. Terima kasih buat Van Setia Godeka semuanya ya, yang sudah bergabung, yang sudah request lagu juga, baik itu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah ikut meramaikan program Tirama pagi ini ya, semoga terhibur. Tapi jangan kemana-mana dulu nih Van Setia Gawadeka, sebentar lagi Van Setia Gawadeka juga bakal dihibur oleh Blijaya Kumara ya, dengan lagu-lagu pop Bali lawas, terutama Van Setia Gawadeka yang kangen ya sama lagu-lagu pop Bali tahun 90-an sampai dengan 2000-an ya. Sebentar lagi bareng Blijaya Kumara pastinya mengajak Anda bernostalgia di program Varia Pulau Dewata edisi Minggu jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih punya satu lagu terakhir ya sebagai lagu penutup kita, satu lagu dari NMES, Kamu.

Tinggi sampun tembang pangawi taturan titiang wantah medamar di abing ye tembang lawas sampun beragi rudane boleh tembang-tembang kenangan ngantas pupur galah solas male bos-bos nyun hareng rudane sane medewi kenangan ring tembang sane-sane sampun siapan titiang sane ngelis hari ini sampun menggugah kembali baik buruknya kenangan ni ke sampun biasa ye. Iye sik sama sane sampun

Dan bergabung Wentan Yan Ena Reng Blang Singopadu, ada Putu Wina Reng Penarungan Beh Tumbayan niki. Pasti tiap hari Minggu gue mendengar radio niki Putu nge. Ada juga Pak Yan Suwande Reng Banjar Kembangan, Suwande Reng Kembangan, ada Pak Wayan Sugito Reng Kute. Lo suat ini Reng Pembatan Ternang Karangasem Ngelantur Wenden Wayan Lastri Reng Belayu Mo Yan Bur Arini Reng Kesiman Ponapi Gatre Ngemuali sampun siapa titiang sana senang-senang menjanji tapi di jalan.

Inggih sampun aturan didang ya. Mau janji di jalan ya. Suksema wentan male komang siat nyering Bangli. Sampun juga bergabung si Rejo Poniki. Tidak ada nama nggih yang coba Ayu Indra saking Jegu Tabanan suksema Ayu Indra sampun juga ngeranjing ada juga sementara di tiang Sironato Made Ketut Mariana ring Darmo Sabe kesarangin Bude Rahmawati ring Kutri nggih penapi gatra Ibu Komang Atik juga nggih ring jalan Pateh Nambi juga sampun nyarangin Jik Mangkunggul Dayuk Rika ring Batuan Porong Bowi ada juga sementara di tiang Ketut Kembar nggih kemar ini hari ini juga sampun masuk nggih matur si semua komandan jek beli nengah tur di tiang

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iya, Ken-ken toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
3: Aduh, sakit san Bang Kiang Lina lo.
2: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngabe nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih, Bli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggon nasatnya harmoni gen, Bli. Nasatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang nasane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller nasatnya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan NASA.

Ing ubat atung ya sampun sida metilar lanjut male yang lagi menikmati suasana hari Minggu bersama keluarga nggih dan teman-teman atau landuwe. Ada juga sane mau pasang Pak Ketur Pondok Rek Sidembunut Komang Chandra Sedata pada Pinges Desi. Ada juga Made Hendra nggih lantor Mang Ming Reng Telikop Gianyar juga sampun Pak Ngurah Pipit reng permai batu bulan Pak Ngurah reng Pipit permai batu bulan padahal bemisi spasi niki mato mulu mato sakit gede ini cekewat ngorin mato ne bu aduh kandung konsliat macam Pak Ngurah niki aduh kuru taro reng taro juga sampun masuk nggih jeneng beli bagus sih doring de lagu sing butuh lagu penyiar bedang to gitu bet nih aduh kalau tiang mau santai kan ya tiang sing demen ora bagus kenal nggih ten banget tiang ora bagus karena apa kenal go badan nak melo jelek ceren ru lelut gitu yen tiang bagus ora jelek ngelawan gitu model nih. Nah ujung-ujung mesti doring ide lagu orang-orang bagus tuh banyak mau calling pang banget lagu nah ampun biasa lagu lama diputar kembali kan gitu aduh mau ayu kelinci pada bigatre ada juga Gusti Made Wijaya Rengnongan ada Erin Leliana Reng Batu Bulan ya pada bigatre Mak Erin ada juga Mak Rasti ya ke saringin Mami nggih juga Riki Reng Batu Bulan Rajang Semangkumanten selamat berhari Minggu gelas di lemari.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Come on.

Inggih ngugulati nggih sampun sida katuran ditiareng redane sareng sami pans gema merdeka utamanya de Baim Yakusa penampi gater de Baim ada Pande Ebi tortor monitor ketua nggih sik semua Pande lantur wentan males sementara ditiang Maeko matur semua Maeko Ma Indri penampi gater ada juga sementara ditiang Leliana ngiring batu bu batu bulen das ka bacok lewat lan batu bulan nak batu bulan tu ada ngurah oyot nih langsung ngobat dana ngurah oyot ada nih kepada Parwato dengan ngengeng nyak je masih orang tiang ngejang gelas dah dua begitu ye god se jen kopi ado ado ang gitu ya hangat bese gitu tapi boleh dingin gitu tapi dia beli loloh don semong gitu benar langsung oyot tu. Adi merasa ye god bling ye god boneka apa je langsung mekecoh agung kan iki. Uwe. Jam mekecoh agung murah murah loyot ya. Makane tak malah minum do pikir-pikir nerah besekan ye god dan. Ya oyot lah do. Jam mekecoh agung lah do. Emang murah mekecoh agung utah. Aduh. Adanya coba iya entar-entar nunggu entar informasi minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk nggih saingan nyamuk tidak berani dekat nggih sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nggih untuk sakit gigi pipi bengkak untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti tusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Nggih. Ngarahnyane juga gampang, wendring cabang apoteku dan toko obat terdekat ring genai dedane. Wendring apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukad Balian 50, apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309, apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C dan Pasar, apoteku Pulau KW di Jalan Pulau KW nomor 74, apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat 55, apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428, ada juga di apoteku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46 Kute Badung.

Inggi Kak Dania Ring Sanur Penapika. Salam salam odah nggih ada Nini Gea nggih Penapika to Nini Gea. Sering Sanur juga Sanur nggih. Sanur ya sah nih. Nopi Sanur juga Penapika treng lantur wenten Dadong Dharma. Mau Sri ring ulakan Mbak Made Martini Marleni ke sarangin wenten Melai ring Lungkung Penapika tre tetap juga bergabung. Ngurang during telikup gianyar Penapika to duwe.

Inggi Pini Harapan nggih, sampun sidaturanti tiyang dan juga ini benten temannya di Jaya Kumara Official nggih. Sampun juga turun di Tareng Indodane yang lagi nyarengin menikmati suasana hari Minggu bersama keluarga, kebetulan juga cuacanya cerah. Nah, sanemangkin aturan di tiang ale ayuning dewasa. Carik walang gati tidak baik untuk melakukan pernikahan, pewiwahan, adiwo-diwo tengaben dan membangun rumah. Kajeng renetan baik untuk menanam tumbukan yang menghasilkan buah. Kalau empas turun baik untuk menanam umbi-umbian, tidak baik untuk membangun memetik buah-buahan. Kalau jangkut baik untuk membuat pencar, jaring dan senjata. Kalau luang baik untuk membuat terowongan, menanam ketela atau umbi-umbian. Kalau sudukan tidak baik untuk memindahkan orang sakit, menunjukkan unsur perombakan. Uncal balung tidak baik untuk melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting. Nika aturan titiang ale ayuning dewasa.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
3: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
2: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
3: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
2: Maksudnya gimana?
3: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
2: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
3: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala.

0: Segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
0: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar. Dengan cabang hampir di seluruh Bali, Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres. Go.

Inggi tresna bekalang mati nggih tak kunjung padam tembang peniki nggih walaupun penyanyinya sudah tiada tapi lagunya masih menyentuh. Wenten puput nata reng basake wayan Setiari nggih suksema naruk jaya Agus Eka lo sekar reng satung payangan lantur wenten jero mangku kardiase saking Banjar Pemunan Muncan Karangasem Matu Suksema tembangnya ini pipas. Ditunggu jero ada Malis sama Tuan Dit yang sire jeon niki tidak ada nama yang cek rumun kirim lagu buat yang tersayang pengen nyenyeneng. Dari Telikup Gianyar nggih Artana nggih suksema Artana sampun juga bergabung Ketut Nariasi ring Noja Bu Jero Mertosari nggih Penampi Gadra Bu Made Sudanti ring Sesetan Yan Darto ke sarang Mbok Mini ring Luwes nggih matur suksema kumantan yang minta tembang Tunjung Si Biru niki tembangnya nih.

Tinggi Tunjung Biru sampun lewat tembangnya nih. Nah, bagi smarton Dewata.com yang berada jauh dari toko kami, atau bagi smarton Didang yang malas keluar rumah karena panas dan macet di jalan, nah kini produk dijual di Dewata.com bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit ya. Sepertinya nih Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop, cukup ketik Dewata.com ya. Tersedia promo COD dan gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah Rodane minimal 2 jam. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Rodane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek handphone Android yang sudah terkenal ini akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo, ada Infinix, dan juga tentunya nih stok iPhone di Dewata.com juga lengkap nih, dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, entah Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Pixel, dengan harga yang terjangkau mulai dari harganya 3 jutaan komandan. Buat yang mau kredit, cukup dengan KTP saja dan diproses cepat. Nih, kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Idedani. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Mali pisan durus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewata.com atau Facebook Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com. Kumantan spesial bagi fans Gemang Merdeka, silakan gunakan kode DEWAGM 26 nih untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online.

0: Inggilu sari ngesampun cidaturan titiang halus semeton wajah motor promo galungan dan kuningan masing eh bersama wajah motor saatnya rayakan hari raya dodane dengan Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inen. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. Yamaha Vasio angsurannya nih hanya 800 ribuan kumanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, duka tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, ngelantur emergency call, ngelantur spare part juga lengkap nih, dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor, Neymarojan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819 34 33 34 6. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan. Nomor telepon 0819 34 33 34 7. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Gimana kabarnya, Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
3: Iyan beli tahun depan pensiun, Tut.
4: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun.
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Beh, Iyan beli, pasti netan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
3: Sing jake, Tut, ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah, Tut, beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
3: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
3: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
6: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
7: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.

Ingi ada di tidang sarang sami sampun sida metilalar alit-alit dewatang ye sampun sida metilaturan di tiang mudah-mudahan iki dudane utamanya adik-adik di tiang wedan galang atau pupu galang solas ye. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power 168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah idadani. Jadi dua ninggalah sambo dan daging dari kimandan dumun di tiang nyarang Indo dan yang di tiang utamanya Nesane Kari tetap bergabung di kiring 97.7 FM Gema Merdeka Ngetran yang gelaran Dewi Faria Pedewata. Selamat berhari minggu, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mengenyam. Salam 1, 2, 3 cuat lung om, santai, santai, santai om.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Kuma, Kuma,
1: Kuma, Merdeka.
2: Pukul 11 waktu Gem.

Kembali dari lantai 2 di kawasan WR Supratman 284 Denpasar Bali. Selamat siang Fansi Agama Merdeka. Kita suara kembali di SLJ, Saluran Lintas Jodoh. Seperti biasa, 2 jam ke depan ini Fansi Agama Merdeka boleh ikutan untuk memperkenalkan diri mencari pasangan hidup, baik lewat telepon atau juga lewat WhatsApp 081-55-8977. Silakan perkenalkan diri Anda yang ingin mencari pasangan hidup, kemudian mendambakan pasangan hidup yang seperti apa. Kita tunggu atensinya di SLJ.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Oke, fans setia Gema Merdeka, silakan saja yang mau mencari pasangan hidup, yang mau memperkenalkan diri mencari jodoh, bisa saja di SLJ, Saluran Lintas Jodoh Gema Merdeka ya. Sementara itu terima kasih juga untuk fans setia Gema Merdeka yang tentunya sudah bergabung bersama kami, ditunggu atensi-atensinya ya. Dan fans setia Gema Merdeka, sebelum saya membacakan peserta SLJ, satu informasi datangnya dari Vitalik ya. Baiklah, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu dua kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

Baiklah Pansia Gema Merdeka, kita lanjut lagi di acara saluran lintas jodoh Gema Merdeka, tentunya membuka kesempatan bagi kaum pria atau kaum wanita yang ingin mencari pasangan hidup ya. Anda bisa memperkenalkan diri lewat WhatsApp di 081558977. Silakan perkenalkan diri Anda, baik itu dari nama, asal, tinggi berat badan, ciri-ciri fisik Anda, pekerjaan, status gitu ya. Kemudian Anda mendambakan pasangan hidup pria atau wanita yang seperti apa, itu juga diutarakan. Sire uning, siapa tahu jodohnya ada di sini ya, karena dari beberapa pengalaman gitu ya, dari mengasuh acara SLJ, beberapa sudah ada yang berhasil menikah begitu ya. Baiklah, silakan saja kita tunggu lagi untuk Anda di 081558977.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ya, Fans Agama Merdeka, kali ini sudah ada yang ikutan di acara SLJ. Saya bacakan saja ya.

Saya bacakan saja. Halo, saya mau cari jodoh dari Komang Arte. Alamatnya di Tulikup, Gianyar. Umurnya 35 tahun, Vansia Gawa Merdeka, ditinggal oleh pasangan. Jadi Komang Arte ini cowok, ditinggal oleh pasangannya. Tingginya 130. Serius, tinggimu 130? Ah, masa sih? Jangan-jangan 180 kali atau 170, 130 tuh seukuran siapa ya? Anak-anak SMP, anak SD? Mungkin maksudnya 170, ambil hikmahnya ya. Jadi mau mencari cewek yang serius. Ceweknya dari manapun juga mau katanya. Yang sudah apa nih? Yang sudah kerja dan tidak pernah bohong. Halo, siapa nggak pernah bohong? Nih, ada yang mau nih.

Oke, Pensego Merdeka diralat nih ya. Jadi benar tingginya 180, salah mencet. Hati-hati Pak, nggak boleh salah mencet ya. Oke, terima kasih Bapak Komang Arte yang sudah memperkenalkan diri dengan usia 35 tahun. Silakan yang mau berkenalan boleh saja langsung ya. Kita lanjut lagi peserta berikutnya, Gede Juni Artama. Nyaris nih mirip dengan nama suami. Alamatnya di Kapal, Banbase Kapal. Baru berumur 24 tahun. Statusnya lajang, pekerjaannya tukang pasang AC ya. Kemudian mencari pasangan serta siap ajak nikah. Adapun tingginya 172. To the point banget nih, Gede Juni Artama ya. Jadi pokoknya ketemu srek gitu, deg-deg-deg-deg srek. Pas, yuk gas nikah gitu nih. Oke, semoga dapat jodoh ya Juni Juni Artama dan juga tadi Komang Arte. Silakan yang Jomblowati kalau ingin berkenalan dengan mereka berdua, silakan saja di 081 558 3977.

Baiklah fans setia Gema Merdeka Ngetren, itu dia satu lagu tadi ya dari Ada BN. Gimana buat yang mau ikutan lagi, boleh di 081558977 di acara SLJ. Yang mau berkenalan tadi pula dengan Bapak Gede, dengan Gede Juni Artame dan Komang Arte, silakan saja Anda bisa atensi di WhatsApp kami.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

Baiklah fans setia Gema Merdeka Ngetrend, sampai di sini dulu acara kita saluran lintas jodoh ya. Terima kasih Anda sudah bergabung ikutan meramaikan acara ini. Terima kasih banget. Nanti kita masih ketemu, kita masih lanjut lagi tentunya di Rabinda Ramalan Bintang Anda.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba aja entiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enak

Kevin Setia Gema Merdeka, saya akan membacakan ramalan bintang Anda untuk minggu ini 21 Juni 2026. Kita mulai dengan zodiak Aries untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Maret sampai 19 April. Hari ini kamu akan sangat menikmati urusan romansa. Kamu ingin menghabiskan sepanjang hari bersama teman-teman dan orang-orang tersayang sembari melakukan aktivitas yang kamu sukai. Namun mengingatkan bahwa rekan kerjamu mungkin tidak akan senang karena mereka akan mengira kamu sedang mencoba mangkir dari pekerjaan. Selanjutnya Taurus, untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 April sampai 20 Mei. Hari ini kamu cenderung bersikap sangat keras dan tegas terhadap bawahan. Kamu akan bersikeras agar mereka mematuhi perintahmu dan melakukan persis seperti yang kamu katakan. Perlakuan kasar ini tidak akan diterima dengan baik oleh pekerja atau rekan kerjamu. Sadarilah bahwa kamu akan merugi dan menanggung akibatnya dalam jangka panjang. Kamu lebih terbuka dan ramah, berdiskusi dengan orang lain, membuat rencana, dan menyusun agenda akan membantumu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat. Kemudian ada zodiak Gemini untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Mei sampai 20 Juni. Interaksimu dengan orang lain akan diwarnai oleh sensitivitas emosional hari ini. Kepedulianmu akan dihargai oleh orang lain dan hal ini akan membuatmu bahagia. Di paruh kedua hari nanti, perhatianmu akan tersedot pada urusan rumah tangga yang mendesak. Kamu kemungkinan akan merencanakan acara jalan-jalan santai bersama keluarga di malam hari. Oke, yang keempat adalah Cancer untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Juni sampai 22 Juli. Kalian akan merencanakan masa depan yang baik dan mulai mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki. Namun, kalian tetap berhati-hati sebelum melangkah. Waspadai perantara atau pihak ketiga agar kamu terhindar dari kerugian finansial yang besar.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Baiklah fans setia Gawang Merdeka, kita lanjut lagi ke Leo. Leo, untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus, kalian akan dipenuhi energi dan antusiasme hari ini serta mampu unggul di segala bidang kehidupan. Namun jangan berkecil hati jika orang lain gagal mengapresiasi upayamu. Kalian juga akan mempertimbangkan aspek finansial dari setiap hal yang kamu jalani hari ini. Halo Virgo, Virgo untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Agustus sampai 22 September. Dewi keberuntungan sedang berpihak padamu hari ini. Kamu akan menerima kabar baik dari tempat yang jauh, bahkan mungkin dari luar negeri. Ada peluang besar bagimu untuk mengambil inisiatif dalam memulai sebuah hubungan asmara. Pemikiran dan sudut pandangmu akan terasa sangat jernih hari ini. Oke, setelah itu Libra, Fanstia Gema Merdeka, untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 September sampai 22 Oktober. Hari ini akan dihabiskan untuk bersenang-senang, mengadakan pesta, dan menikmati waktu luang. Kamu juga akan mampu merencanakan perjalanan dalam waktu dekat bersama anggota keluarga. Di sisi lain, kamu mungkin bisa mengalokasikan uang ke dalam instrumen yang aman atau ke dalam sebuah bisnis, serta ingin berinvestasi dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan masa depan. Selanjutnya Scorpio, itu untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Oktober sampai 21 November. Hari ini kamu mungkin sedang tidak dalam suasana hati yang baik untuk bekerja, karena fokusmu mudah terpecah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat memicu masalah dalam memenuhi tenggat waktu di masa mendatang. Beruntung, malam hari akan dipenuhi dengan obrolan romantis saat kamu menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Oke, panitia Gawang Merdeka. Sekarang kita lanjut zodiak Sagittarius untuk Anda yang lahir antara tanggal 22 November sampai 21 Desember. Hari yang menguntungkan bagi para pembisnis. Ini saatnya mewujudkan impianmu karena pinjaman yang kamu tunggu-tunggu akhirnya telah selesai. Bersama dengan orang-orang terdekat, kalian akan membuat pasangan merasa istimewa. Ukirlah kenangan indah dan hargai setiap waktu yang kamu habiskan bersama. Setelah itu kita lanjut dengan Capricorn. Untuk Anda yang lahir antara tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Dalam setiap situasi, kamu akan memastikan bahwa kamu memegang kendali penuh. Kamu memiliki visi yang jelas tentang tujuanmu dan bagaimana cara mencapainya. Namun, agar kamu tidak terdistraksi dari jalurmu, ikuti intuisi dan percayalah pada rasa percaya dirimu, karena hal tersebut akan mengantarkanmu pada target. Kemudian Aquarius, untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 Januari sampai 18 Februari. Kalian sangat sulit ditebak hari ini ya. Kamu melihat bahwa lawanmu tidak akan mampu mengantisipasi langkahmu. Dan ketika persaingan terasa sengit, sifat tidak tertebak ini justru akan memberimu keunggulan. Kejujuran dan kerja kerasmu akan diapresiasi serta dihargai di tempat kerja. Kamu telah melakukan semua yang kamu bisa. Sekarang istirahatlah sejenak dan bersiaplah untuk hari yang baru. Yang terakhir yaitu Pisces, untuk Anda yang lahir antara tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. Kalian akan mengawali hari dengan rasa percaya diri yang tinggi dan seiring berjalannya waktu, segala sesuatunya akan berjalan lancar pada tempatnya seperti biasa. Namun rutinitas harian mungkin akan sedikit membuatmu jenuh. Dan saat mengambil keputusan, kamu mungkin mulai meragukan ketepatannya. Setiap pertemuan yang kamu hadiri setelah setengah hari akan membuahkan hasil positif bagi semua yang terlibat. Hari ini akan mendorongmu untuk mengadopsi sudut pandang yang lebih realistis dan berpikiran terbuka. Fansia Gawang Merdeka, itulah ramalan 12 bintang yang sudah saya hadirkan untuk minggu siang ini.

Oke, fans setia Gema Merdeka, kali ini informasi datangnya dari Bali Star ya. Informasi untuk Anda yaitu, sabar dulu, Bali Star yang ada di Ubud. Untuk Anda fans setia Gema Merdeka, masyarakat Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang, dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu hubungi Bali Star Ubud di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud, Utara Biji Motowot, sebelah barat jalan. Teleponnya 0361-9085-317 atau WhatsApp 081-239-897-025. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Bali Star, cukur kentang mentimpal ares, Anda datang, dijamin beres.

Baiklah Fanstia, Gema Merdeka, kita masih ada informasi lagi untuk Anda ketahui. Kali ini datangnya dari Minyak Cap Tunggal ya. Minyak Cap Tunggal Fanstia Gema Merdeka. Siapa tahu ini bermanfaat. Minyak gosok cap tunggal itu dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok juga untuk olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, terutama yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk ya. Jadi jangan ragu, silakan Anda bisa membeli minyak cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini bisa didapatkan di Apotek Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Apotek 9 Renon, Jalan Tukar Balian nomor 50 Denpasar. Apotek ke Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar. Apotek ke Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221 Cidenpasar. Apotek ke Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74 Denpasar. Apotek ke Teko Umar, Jalan Teko Umar nomor 55 Denpasar. Apotek ke Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar. Apotek ke Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung.

Baiklah, 97,7 FM Fan Setia Gema Merdeka. Sepertinya hanya sampai di sini dulu saya temani Anda lewat satu acara Rabinda Ramalan Bintang Anda. Semoga bermanfaat, bagaimanapun itu tetap ramalan. Kita tetap berpegang teguh keyakinan pada Tuhan ya. Stay tune terus untuk berlanjut di acara berikutnya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

Halo GM, kembali menjumpai Anda di hari Minggu. Selamat siang menjelang sore. Ini Fanstia Gema Merdeka. Dengan saya Wina Kristina, kita bakal sama-sama ikutan di Halo GM. Yang mana list lagu sudah kami share di status WhatsApp ya. Untuk kali ini bersama saya Wina Kristina, karena Beli Ajun sedang ada kesibukan. Oke fans ya, Gema Merdeka di Halo GM, Anda bisa atensi via 081-55-8977 untuk memilih berapa lagu nih. 11 lagu yang ada di list Halo GM kami dari AUP, Bilal Indrajaya, Dudi Oris, GAC, kemudian Geisha Isyana Saraswati, Jazz, Nabila Takiyah, Project P, Ran, dan juga Rosa. Dan untuk Anda fans Gema Merdeka, saya akan pilihkan sebuah lagu dulu untuk mengawali jumpa kita, miliknya dari Project P ya, dengan satu lagunya, Jangan Piki-Piki.

0: Oke, Fansia Gema Merdeka, sepertinya sudah ada yang menunggu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Wina.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Dea Rahmawati Singopadu.
0: Oh iya Budi, silakan mau request lagu apa?
1: Lagunya Rosa Mbak Wina.
0: Rosa. Oke. Lagunya Rosa, aku baik saja.
1: Iya Mbak Wina. Titip salam buat Mbak Wina aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Wina.
0: Terima kasih Budi Ramawati yang sudah ikutan. Ini lagu pilihannya ya.

0: Baiklah Bansi Agama Merdeka, kita sudah dengar tadi satu lagu dari Rosa, Aku Baik Saja. Apakah Anda baik-baik? Baik, kita langsung saja terima di sini. Halo, selamat siang. Halo GM.
1: Halo GM, siang.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Oh, Putu Wira. Oke, Putu Wira, mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Project Pop ya.
0: Udah saya putar tadi, jangan pikir-pikirnya sudah.
1: Oh, sudah ya? Yang mana ya? Jazz ya?
0: Jazz, oke. Yang bersamamu ya.
1: Ya.
0: Salamnya mungkin?
1: Salamnya buat Gus Baul.
0: Ya.
1: Minasih Tabandus. Bu Kadek Ratna. Dan semuanya ya. Satu lagi Bu Made Martini sama Bu Made Marlen.
0: Oke.
1: Buat Mbak Wina tumben sekarang siang ya.
0: Oke, terima kasih Putu Wira.
1: Ya, terima kasih. Jaga kesehatan.
0: Oke, terima kasih. Ini lagu pilihanmu bersamamu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Di FM Gema Merdeka Ngetrend.
1: Baiklah, Tansia, Gema Merdeka. Sepertinya sudah ada yang menunggu saya dari tadi. Halo.
2: Halo, GM. Selamat siang, Mbak Wina, cantik.
1: Selamat siang, Mbak Mini yang ada di Luwus, lagi di warung ya.
2: Iya, Mbak Wina.
1: Lama nunggu?
2: Apa?
1: Lama nunggunya ya?
2: Enggak.
1: Oke, Mbak Mini.
2: Sama Hari Raya Galungan, Mbak Wina.
1: Iya, sama-sama.
2: Angge,
1: selamat galungan, selamat menyambut kuningan. Mau request lagu apa?
2: Geisha ya.
1: Geisha, oke.
2: Salamnya buat Mbak Wina yang lagi bertugas. Terima kasih. Dadah
1: Baba. Dadah Baba Mbak Mini. Terima kasih sudah menunggu. Ini lagu dari Geisha, Cinta dan Benci.

Baiklah fans setia Gawang Merdeka, sebelum kita terima atensi kali ini dari Dewata.com. Bagi semeton Dewata.com yang berada jauh dari toko kami, atau bagi semeton yang malas keluar rumah karena panas atau macet, kini produk yang dijual di Dewata.com bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit semeton seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Cukup ketik Dewata.com, tersedia promo COD dan gratis ongkir, produk akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam 2 jam. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewata.com juga lengkap dari iPhone 15 sampai iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan saja. Buat yang mau kredit, cukup KTP saja. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda dan prosesnya juga cepat. Mau tanya silakan di WhatsApp 081239317686. Sekali lagi di 081239317686. Info lain bisa follow IG kami Dewata.com atau Facebook Dewata.com. Bagi fans setia Gema Merdeka, silakan gunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti cari yang jauh?

0: Baiklah, 97,7 FM Fan Setia Gema Merdeka, okay. Itu tadi sebuah lagu dari Bilal ya. Ini sudah ada yang nunggu kayaknya nih. Halo GM. Halo.
1: Halo GM.
0: Ya, dengan siapa? Halo, dengan siapa? Dengan siapa nih? Ini suaranya udah masuk loh. Halo. Iya, halo, dengan siapa? Halo, dengan siapa nih? Siapa di mana? Saya putus saja atau bagaimana ini? Sudah kasihan juga, sudah
1: halo,
0: on air. Iya, halo, halo. Nggak dengar ya? Ini sudah masuk ini suaranya, tapi nggak bisa dengar ya?
1: Halo, GM.
0: Iya, halo. Dengan siapa? Oke deh, kasihan banget kita putus kalau begitu ya. Yang sudah ikutan di ini, di WhatsApp yang sudah ikutan, saya baca aja. Ada Widi AS, terima kasih. Kemudian juga yang request lagu Sabrina Leonard, itu lagunya sekarang yang di list kami gak ada ya. Kita akan lanjut lagi, Fan Setia Gema Merdeka. Oke, kita terima lagi. Halo.
1: Halo GM.
0: Ya, dengan siapa di mana? Gak kedengeran ya, oke. Kita dengar saja sebuah lagu miliknya dari ini.
1: Halo GM.
0: Dudi Oris ya.

0: Kevan Siaga Merdeka, kita lanjut lagi di Halo GM di kesempatan sore hari ini. Ya, sudah ada yang masuk, saya terima aja.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Iwayan Panjul dari Nusa Penida.
0: Iwayan Panjul, Nusa Penida. Baiklah, mau request lagu yang mana nih?
1: Yang mana belum, Kak?
0: Ada AOP, kemudian GAC. Ran.
1: Nah, yang itu aja kakak aja yang pilihin untuk lagunya. Salam kenal kak dari Nusa Penida.
0: Oke.
1: Buat kakak.
0: Iya, salam kenal juga.
1: Ya.
0: Oke, selamat hari.
1: Mau titip salam kak?
0: Silakan.
1: Salam buat tukang ukir yang ada seluruh Nusa Penida. Selamat bekerja. Dan buat kakaknya selamat bertugas.
0: Terima kasih. Selamat bekerja juga. Iya. Terima kasih ya Nusa Penida nih sudah ikutan.

0: Baiklah fans setia Gawang Merdeka, kita lanjut lagi untuk Berhalo GM. Telah berlalu tadi lagu Bodohnya Diriku ya. Silakan, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa?
1: Bar dari Nusa Penida, Kak.
0: Oh, dari Nusa Penida juga. Namanya siapa?
1: Ya?
0: Namanya siapa?
1: Kadek Kobar.
0: Oh, Kadek Kobar. Baiklah. Mau request lagu apa, Kadek Kobar?
1: Oh, yang mana belum itu, Kak?
0: Ada lagunya Nabila Taqiyah belum diputar.
1: Ya, itu aja, Kak.
0: Mm-mm.
1: Ini dari Mbak siapa ya? Salam kenal dulu, Kak.
0: Salam kenal juga. Saya ada dengan Wina Kristina.
1: Oh, Mbak Wina.
0: Mm-mm.
1: Oh, buat Mbak Wina.
0: Iya.
1: Buat tukang ukir dari Nusa Penida semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bekerja.
0: Mm-mm.
1: Buat Mbak Winanya selamat bertugas.
0: Terima kasih. Iya. Terima kasih, selamat bekerja, ngukirnya yang bagus-bagus ya. Itu harga jualnya tinggi loh. Oke, kita dengar saja Nabila Taqiyah.

Oke, Fansia, Gema Merdeka Wajah Motor. Dapur Umum Galungan Kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya merayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan, Yamaha Vasio angsuran hanya 18 ribuan, KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis juga. Emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nemarjan. Wajah Motor, Nemarjan, silakan saja hashtagnya ya di Nemarjan dan juga Yamaha Bali.

0: get freaking out.
1: Oke, fans Tia Gawa Merdeka, bila ada yang mau ikutan, kita tunggu lagi atensinya di 081558977. Ya, sabar dulu fans Tia Gawa Merdeka. Ada panggilan masuk ini. Ini kepencet enggak ya?
2: Halo, GM.
1: Oh iya, halo GM. Ternyata kepencet. Dengan siapa, di mana?
2: Komang satu dari Nusa Penida.
1: Oh iya ya, semua orang Nusa Penida nelpon hari ini ya. Ih, ketawa di belakangnya. Oke, mau request lagu apa? Ini ada Isyana Saraswati.
2: Lagu apa yang belum, Kak?
1: Ada lagunya Isyana Saraswati.
2: Ada yang lain?
1: Yang lain itu GAC gitu ya. Judulnya apa nih? Galih.
2: Yang Saraswati aja, Kak.
1: Oke.
2: Ya, titip salam buat tukang oger di Nusa Penida. Mm-mm. Selamat bekerja keras.
1: Yeah.
2: Dan buat kakaknya, selamat bekerja.
1: Oke, terima kasih yang ada di Nusa Penida semuanya ya.
2: Thank you.
1: Oke.

0: Baiklah, 97,7 FM Fan Setia Gema Merdeka masih di Halo GM. Kita coba lagi ini ya. Ada yang sudah masuk. Halo.
1: Halo GM.
0: Iya. Dari dengan siapa di mana?
1: Dari Nusa Penida.
0: Nusa Penida lagi. Cepet ya gencar ya. Masuknya. Dengan siapa namanya?
1: Ketut Sudiarte.
0: Ketut Sudiarte, oke. Ketut Sudiarte.
1: Ya, salam kenal dulu kak ya.
0: Ya, salam kenal juga. Mau request lagu?
1: Mau lagu kak?
0: Lagu apa?
1: Yang terakhir aja lah.
0: Yang terakhir punyanya Ran. Hai, tunggu dulu ya. Sudah.
1: Mau tip salam?
0: Boleh, silakan.
1: Boleh. Ya, buat karyawanku, selamat bekerja.
0: Oke.
1: Okay. Buat kakak Mina, salam kenal.
0: Salam kenal juga, Ketut Sudiarte. Terima kasih sudah ikutan ya. Oke, ini lagunya. Hai, tunggu dulu.

Baiklah, 97,7 FM Fansiagama Merdeka. Usai sudah kebersamaan kita di Halo GM edisi Minggu 21 Juni 2026. Terima kasih yang sudah pada telpon, yang berbagi salam, yang memilih lagu-lagu di list kami. Thank you banget ya. Seusai Wina, Anda akan diajak bergoyang dangdut oleh rekan saya Sani. Udah siap goyangannya? Stay tune terus di sini ya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya, Gema Merdeka. Selamat sore dan bertemu lagi di Formula Dangdut ada Sani sampai jam 5 sore nanti. Silahkan untuk anda yang ingin bergabung dengan lagu-lagu dangdut kenangan, boleh gabungan langsung via WhatsApp ataupun via Facebook.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688. Dan Instagram non-min, @non-min-official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
3: Fun setia, joget terus di Formula Dance.
4: Emina Sun Battle SPF 50 with maximum airy protection. Beri perlindungan maksimal dengan encapsulated UV filter.

97.7 FM Gema Merdeka nggak tren, itu dia fansnya Gema Merdeka Benang Biru ya. Fansnya jangan lupa sediakan selalu minyak gosok cap tunggal produksi dari PT Seger Waras, bisa mengobati radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang hari untuk anak yang sering masuk angin, kejang, perut kembung, diare, muntah-muntah, langsung beli aja di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa mampir juga ke apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar, apotek kita Ubun, Jalan Cuko Aminoto nomor 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, apotek Ifarma Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pekrisan nomor 60B Denpasar, apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan apotek kita Sidikarya Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Fun setia, joget terus di Formula Dance.
6: 97.7 FM Gema Merdeka Ngatran. Selamat sore fans ya yang sudah bergabung di Formula Dangdut. Selamat bergabung ya Bapak Ngurah Endu dari seputaran Tuliku, Bu Yan Bur Arini dari Kesiman, terima kasih. Pak Cahya dari Tangep, Bu Kartini, terima kasih, selamat sore. Ada Pak Madi Hendra dari seputaran Tabanan, ada Jero Soko dari Pedungan, dan juga ada Bu Lastri dari seputaran Belayu. Fans ya, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik untuk penyediaan makanan dan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Tentunya mari belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Bunana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Fun setia, joget terus di Formula Dan.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Nyetren. Kita sudah masuk di sesi kedua ya Fansia ya. Dan satu informasi untuk Anda, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa yang baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung.

0: Bingung Vi? Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi. Biaya sudah ada. Terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini. Mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
1: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
0: ITB Stikom Bali, always the first.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka. Dapatkan informasi valid ya tentang Bank BPD Bali hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP dan data pribadi lainnya dengan mengisi link atau sarana lainnya. Save dan juga share info penting ini.

97,7 FM Gema Merdeka, ingat relevansi Gema Merdeka untuk masyarakat jalur Gatot Subroto Tengah dan sekitarnya. Butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan hubungi Bali Stars Gatsu, Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 279 sampai 335 Denpasar. Telepon di 0361907520. WhatsApp di 0821443703464. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Jika kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka nggak terhand ya, Hati Senjaya dengan Surga atau Neraka. Selamat bergabung Wansi Gema Merdeka, ada Mang Esel dari Batu Bulan, terima kasih banyak. Halo Awisari dari Bongan, GA Ciguang, gimana kabarnya? 365 udah tadi sering puterin ya. Ada Bujrul Mertasari dari Siulan, ada Pak Tut Dilat Maja, Mbok Mindeni dari Seputaran Luwu sudah monitor juga, terima kasih banyak. Ada Dewa Kompiang Suatnya dari Seputaran Bangli. Terima kasih fans dia sudah bergabung bersama kami dari jam 3 sore tadi. Setelah ini jangan kemana-mana, pecinta lagu Bali ya, langsung aja stay tune sampai di jam 7 nanti. Tetap di Gema Merdeka 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren.

Selamat sore para pemirsa. Dedane pencinta gemerdeka haring dijeje pada begenah. Rasa bagbisan ditangges Renaldi si dedangkil. Galah sore mangkin pertemuan rahina radite kedekan kaping selikur haring sasih Juni warasa kali tali enam likur. Nah kata biasa wanda jengiring pencinta gemerdeka serang sami melilit cita untuk gelaran tembang-tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan. Ngantos gala puput jam pitu wangi male bos-bos. Moga-moga pancita agama merdeka, kanton jesi dipanggihin, sada kena rajang dan kirang punapulan punapi, turis tatu wenta naring sor penaduh yang bramakawi. Sedara ngelantur, ngiring aksiran cuma pengas tongkaran di tiang, pina ke pemungkah acara. Om Swastiastu.

Dedene Panistia Gemor Dikasrang Sami Sidekatur Tembang Pengawit Renggala Seremangkin Luntang Lantung Sakang Budu Leong ya. Moga-moga Panistia Gemor Dika Sana Sampun Je Iring Ditiang Medunggilani Riki Ring 97,7 FM Sampun Pade Teribur Suksi Medala Ring Panistia Gemor Dika Dua Ning Sampun Pade Gabungan Ring Facebook Ring IG Utawi Ring WA Gemar Merdeka ya. 081-55-8977 Sederang lanturang tembang Sana sampun saya ge Tembang selanturnya nih Panistia Gemar Deke Kini Vitali sudah hadir kembali Dengan semangat dan rasa baru Rasa yang pernah ada dulu Hadir dengan kemasan Satu saset Rp56.000 Yang sudah support untuk menjadi Lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panistia Gemar Deka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Inggih, dadane Panitia Gemar Merdeka Serang Sami beli jeksi sampun metembang. Nggih, sidekater hubungan sanat sampun pires yang sareng-sareng. Nah, moga-moga Panitia Gemar Merdeka sampun je pada dari bareng nggih, mengenang masa lalu lewat tembang-tembang Bali lawasnya Gemar Merdeka koleksi 97,7 FM. Rajang Seri Dumun Suksumun iki sampun ake semeton nyarengin Bu Made Masih Kacagan Ketewel, Rajang Sore Bu Made Masih Serang Wayan Rici, nggih. Rajang yang rekuningan malih niki persiapan kuningan sampun siaga mejejaitan malih kenten. Gusti Ayu Rasmini, punapi gatu niki mau ayu utawi biang ayu niki yang ada yang tiang ring dukuh kenten. Gusti Ayu Rasmini, salam Serang Aji Rental, nggih. Moga-moga sampun monitor serang semton sami niki Panitia Gemar Merdeka suksemu luar biasa ucapan galung dan kuningan kari mengalir niki matur suksemu pemangat semton sami Panitia Gemar Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

ingi de dane pan sti agama rudiga sareng sami kanten ringlaran acara temu sawitre spesial ngaturang gending-gending lawas nggih tembang Bali lama Bali lami nggih mengenang masa lalu lewat tembang Balinya Gema Merdeka koleksi 97,7 FM kanten sareng ditiang Gus Renaldi nggih ring palatan ke pertama bagus mau kepluk sampun aturang di tiang mugi senang-senang sampun pada ledaring kayun sampun pada terhibur nggih matur suk semua niki semeton di tiang penggemar temu sawitre kanton suasana hari raya Galungan lan nyangre kuningan niki nggih nggih kanton wendan ucapan nyangre kuningan matur suk semua niki apa suitran di tiang kanton penggemar radio akeh sampun gabung ring WA Gema Merdeka yen pas witran teman dekatnya penyiar wau ajak dasa muncul niki sane sampun ledang simpang matur resik semua penggemar berat kecame niki penggemar oh pendengar boyo aja penggemar yen penggemar niki rame ring udara makuling yen pendengar khusus mireng mantan kecam niki senang mirengin kewantan tan ikut makuling tapi aktif mireng dan aktif rauh niki. Oh nggih nggih. Ya lan alam li. Syuk semua. Sedereng lanturang malih teman-teman siosan pan sedia Gema Merdeka titah winten informasi penting nggih. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengsiling atau sarana lainnya. Save dan share info penting bunyikin ya. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ing dedane panstia gemur digasami tembang manis pisan vokal bliyanse senekader nggih pasti geje sampun pada uning niki tembang merga suantah namplak bulan rajang rayu sareng sami panstia gemur deka luar biasa semeto niki sampun gabungan terutama penggemar radio Gema Merdeka nggih sareng sampun gabung di live di WA niki WA Gema Merdeka 081558977 ring WA Gema Merdeka luar biasa sampun ratusan yang ngechat niki di WA nggih yang tes wonten ya penggemar masuk di live TikToknya Gus Renaldi ternyata sepi. Penggemar radio bukan belum tentu penggemarnya penyiar niki nggih. Nggih, rajang rayu matur suksemu tetap semangat kenten. Kanton suasana nyangre galengan lan kuningan. Nggih. Nggih, salam kenal demun bagi yang belum kenal yang ikutan di live TikTok Gus Renaldi penyiar kenten nggih. Silakan di-follow. Nemangke dia ngaturang ini padewasan benjang utawi ale ayuning dewasa. Nah benjang amarte dewa jaya baik untuk hal-hal yang mengandung unsur keunggulan. Cari waleng hati tidak baik untuk melakukan pernikahan utawi uiwahe tiwa-tiwa atau ngaben dan membangun rumah. Benjang geni rawane baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api. Ya. Pance perewani tidak baik dipakai dewasa ayu. Uncal balung tidak baik melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting.

Ngai tapi yang magalung pan setiap kemerdeka mewali malih renglaran acara temu sawitre tembang-tembang Balinya gemar merdeka tembang Bali lawas ngai utawi tembang Bali kenangan galungan api sida orang di tiang mugi senang-senang sampun pada teribur sok semua niki semeton sarang sami ring WA gemar merdeka luar biasa pisan. Yes, sana sabun gabung. Yes, selamat sore, Rahayu serang sami. Yes, Ulan Meong sakyang Bangli lagi UTW kenan. Blingura cuplis monitor. Kang yang baru buka Blingura cuplis pas jarang buka HP pribadi niki. Langsung ring 081-55-8977 niki WA nya radio nen ye. Nanti kalau siaran live-nya di rumah, malibos calling tiang di rumah dan lewat

Kan mimpimu untuk berkarir di luar negeri dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan

Inggi, dedane panitia gemar di serang sami tembang manis pisan duetnya ne belian se serang Mbok Ayu Swan Dewi suka duke sapun dilar nge seksema semton serang sami panitia gemar di ke kandun satya mirengin gending-gending balinya gemar merdeka kenden nge tujuan utama adalah mireng gending-gending lawas kenden menghibur niki mengenang masa lalu lewat lagu lawas ke Merdeka tebang Bali kenten. Panitia ke Merdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal naniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74. Utawi dadas hubungi Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara, nomor 428, utawi dadas hubungi Apotekku Batu Bulan, nggih. Sanem kena ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingi dedane panitia gemar di kasarang sami si dema katur tembang mang cucun nggih pasti ke sama nuning tembang mereka suantah rasa rindu rindu biasanya obatnya dot ketemu yun sampun ketemu saling mencurahkan isi hati menumpahkan kerinduan niki mang ming ring kembangan rajang sore yang lagi merindukan seseorang non jauh di sana. Gusari ampun metembang niki cocok rindu lambat mirang radio niki mang ming gen dan nggih ring kembangan sukseme lawarnya niki lawarnya mang ming dog niki lalah sajan penampan galung pas cicipin tiang lalah suruh ngerasang lalah enten tiang ada yang ngipi nih lawar dalam mimpi ya saya niki. Panitia Kemerdeka niki wendan promo galungan dan kuningan bersama wajah motor. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Nggih. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. Yamaha Fasio angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah semua. Nah, niki semua bisa dibantu termasuk fasilitas servisnya lengkap niki nggih. Spare part lengkap asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman. Servis juga bergaransi 30 hari ada member nggih. Nah, panitia Gemar Deka segera kunjungi Wajah Motor. Wajah Motor, ne marejan.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Inggi, dedane panitia kemardika sarang sami tembang kenangan sane merges api tresne nggih niki tembang saking duetnya ne beli hari kencana sarang mbok de uli sire sematone maduwe kenangan sarang tembang puniki nggih mireng tembang puniki dadosne eling pemargi dukirin ingat apa yang terjadi dahulu bersama si dia kenten wau sematone pas mirang radio lo gending nggih mugi sampun terhibur niki gending-gending lawas memang top kenten nggih.

Inggi dedane panisti agama urdika sarang sami medamar diabing kunang-kunang ye dikiaskan kunang-kunangan peninggalan tiangin nepukan adi mejalan ngajak nak len. Aduh, di saat cintaku lagi bersemi, teganya dikau bersama yang lain sakit. Sakitnya di sini tuh. Sementara sarang sami, sana yang ngarsang tembang luar biasa. Niki nggih akeh. Niki sampun di WA Gema Merdeka 115. Niki satu jamnya maksimal 9 lagu persidekatur. Nah, nunggaknya keh sinampurang ledang kangyang tuwenang sareng intinya adalah mireng lagu Bali menghibur untuk mireng gending-gending Balinya Gema Merdeka nggih astengkare je sida taribur sinareng sami panisti Gema Merdeka pendengar setia kenten nggih. Nah indek kolingan di peprati boleh kolingan sampuneng bas bangga di tanah boleh kolingan sampuneng bersedih hati kenan nggih. Masih ada hari esok yang lebih ceria nggih, sabar menunggu sampai jumpa besok kenten napi mawin yang matur sumpa besok duane galah niki ampun jam 7 semeton ring WA Gema Merdeka luar biasa sampun akeh seneng ngechat dan sami preside kebuka kewacen dibaca utawi ring live TikTok talar akeh semeton lewat bergabung nyarengin di layar kenten nggih nggih suk semu peng banget katur rampu rayang ngeden nggih ledang lumun ke bandar dok galah benjangan kang yang malih wawanin titiang Gus Renaldi pengendara jare gumande langsung pacang ngelung suruh mepamit puputang titiang dok para mesanti om santih santih santih om.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend satu lagu. Pembuka saya di malam hari ini datangnya dari NMAS Kamaleng dengan single berjudul Nyaman ya. Diambil dari label Hits Records. Karena kita sudah masuk di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teko Raditya Teresa, sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu pop Indonesia keren kelas dari Gema Merdeka. Seperti biasa untuk yang pengen gabungan, kita masih hitung atensi Anda. Gimana hari Minggu Anda? Panas? Iya dong, cuacanya panas. Jadi di hari Sabtu kemarin Anda sempat menyempatkan waktu Anda untuk mencuci baju. Dan tentunya hari ini sudah kering di malam harinya, sambil diputarkan lagu-lagu pilihan Anda gitu kan, sambil salam-salam, sambil menyetrika juga. Biasanya pagi sudah dipakai sama suami atau mungkin dari Anda sendiri yang akan memulai aktivitas seperti biasa di hari Minggu, di hari Senin paginya begitu ya. Itu ketemu klien ataupun sama atasan dan mengerjakan beberapa pekerjaan kemarin yang sempat tertunda karena adanya hari raya kalungan juga begitu ya. Seperti biasa untuk hari ini yang pengen gabungan, kita masih hitung atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081 558 0977, bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, atau follow Instagram kami di Radio Gema Merdeka, dan kunjungi streaming kami juga di radio.gemamedia.id/gema. Seperti biasa, kalau yang sudah mengikuti format bakal dibacakan sama Kak Radit. Formatnya sangatlah mudah. Sebutkan nama Anda, tinggal di mana, nama penyanyi, judul lagu, dan juga salam-salam. Salah satu enggak diikuti, enggak dibaca sama Kak Radit.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu milik dari Tip X dengan single berjudul Mawar Hitam, fans Gema Merdeka. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 32 menit lepas dari pukul 7 malam untuk edisi kali ini, edisi Minggu tanggal 21 Juni 2026. Masih bersama saya. Tentunya fans Gema Merdeka, lagu dari Mawar Hitam dari single dari Tip X sendiri yaitu menceritakan seseorang yang harus merelakan kepergian orang yang ia cintai dan tadi terjebak dalam dilema antara rasa cinta atau penyesalan. Wah, ada sebuah lagu, ada sebuah kisah juga yang ditampilkan dalam sebuah Tip X yang tentunya bisa jadi itu adalah menjadi kisah Anda. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Al Ghazali dan juga Chelsea Sania dengan Kesayangan. Tetap saat ini 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren sampai di jam 10 malam nanti. So don't go anywhere.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren judike dengan cinta karena cinta. Fans Gema Merdeka untuk anda masyarakat yang ada di Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkan dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan anda, jangan ragu, langsung datang saja ke Bali Stars Ubud ya. Alamatnya di Jalan Cok Rai Pudak Batu Ubud, tepatnya di Utara Biji Mata Ward, tepatnya di sebelah barat jalan, dengan nomor teleponnya 0361-908-5317 atau bisa di WhatsApp di 081-239-897-025. Tentunya Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup ke Taman Timpal Ares, anda datang dijamin beres. Karena sudah hampir mau jam 8 malam, saatnya kita back to request.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

Oke, selamat malam dulu fans Sekolah Merdeka untuk Anda yang mungkin baru setia di 97.7 FM yang hari ini menikmati liburan Anda. By the way, lagi ngapain sih hari ini? Sudah menikmati malam minggu kemarin, hari ini mungkin lebih bersantai ria gitu ya, sama keluarga atau mungkin sama teman-teman Anda. Gimana kabar Anda kemarin malam minggunya? Malam minggunya kemana Anda fans Sekolah Merdeka? Boleh dong sharing sama saya, nanti saya bacakan juga. Hari ini banyak banget yang gabungan sudah di WhatsApp ya, di 081558977. Mau disapa-sapa dulu sama saya. Selamat malam dulu, ada siapa ini ya? Kalau tidak sesuai dengan format, kalau tidak bacain sama saya. Ada Patut Dila dari seputaran Nusa Dua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Disusul sama Moen Lasri dari seputaran Tabanan. Pengen diputarkan lagu Melidra Algasali dengan Kesayanganku. Lagunya sudah diputarkan. Selamat malam juga buat siapa ini? Yan Bur Arini dari seputaran Kesiman. Lagunya Enmes Cinta Luar Biasa juga sudah diputerin. Mudah-mudahan sudah puas. Apa kabarnya juga buat Pak Tut Ber atau Ketut Sukradana ya. Dari seputaran Pupuan ya, ada nama gaul, ada nama panggung, wah bermacam-macam yang sudah request pada malam hari ini ya. Selamat malam Kak, dari mana nih? Dari Mama Dica dari seputaran Canggu. Mau minta lagunya Mahalini yang berjudul Sial, penyanyinya Mahalini, siap ya. Habis ini bakal diputarin lagunya Mahalini ya. Sialnya tadi versinya beda ya. Yang tadi itu sialan ya. Habis itu siapa ini? Anjang Sana Odara, selamat malam. Putu Wira dari seputaran Bukit Jimbaran minta lagu milik dari Gigi Perihal Cinta. Salamnya buat Gus Bawo, Abah Waisel, Samplangan, bukan, ini banyak sekali ini ya salamnya. Dan buat teman-teman semuanya. Kalau biasanya kalau salam-salam cukup satu atau dua orang aja gitu ya. Oke, lagi dua dibacakan sama saya. Selamat malam juga buat siapa ini? Cok Gus Permana, halo apa kabar ya Cok Gus Permana yang dari seputaran Sekawati yang masih tetap setia sama Gemom Merdeka, terima kasih. Dan terakhir ada Bapak Made Hendra dari seputaran Tabanan ya, selalu dengan cintanya dengan lagunya Haters ya, alias lagu milik dari Kotak ya, nanti ditunggu lagunya bakal diputarin sama saya juga. Oke, baiklah fans Sekolah Merdeka, seperti biasa kita akan putarkan dulu satu lagu milik dari Mahalini Raharja dengan single berjudul Sial, diambil dari album pertama yaitu albumnya bertajuk apa? Lupa sih albumnya. Oh, Fabula dari label Hits Records.

0: 97,7 JFM Gema Merdeka ngetra. Itu dia satu lagu milik dari Mahalini Raharja dengan singlenya berjudul Sial ya. Lagu ini memang tercipta dari sebuah pengalaman mungkin ya dari si Mahalini Raharja sendiri. Beliau adalah seorang penyanyi asal Bali dan mencoba peruntungannya untuk mengikuti salah satu ajang Indonesian Idol dan sampai sekarang pun menjadi aktris Indonesia. Baik, kita tinggalkan Mahalini Raharja fans Gema Merdeka. Kita menyambut Ngurah Tilem. Oh, jangan dulu, nanti disambut ya. Baiklah, Fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power yang luar biasa dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi, Vitalik ini sangat mudah dikonsumsi. Cukup diminum seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah. Kunjungi segera apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa, sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97,7 FM ke Memerdeka Ngetren. Benar sekali kata Yura Yunita, fans aku Merdeka. Kita harus bahagia apapun permasalahan yang kita hadapi, baik itu di kantor ya, apapun itu sama pasangan begitu kan. Yang namanya kecemburuan sosial itu adalah hal yang wajar, fans aku Merdeka. Tapi jangan berlebihan ya. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Tadi masih bersama saya Teko Radita Desa sampai di jam 10 malam nanti. Jadi kalau dipikir-pikir, nama saya tuh bagus sekali kalau nama panggung gitu ya. Teko Radit Adriansyah, mewah gitu ya. Oke, sebelum saya bacakan lagu-lagu pilihan Anda, sebanyak satu informasi menarik untuk Anda datangnya dari Vitalik. Jadi Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi Lucky for Power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya. Cukup seminggu 2 kali saja dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah. Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Ada yang WhatsApp juga ya. Ternyata ada yang minta lagu milik dari Hijau Daun dengan single berjudul Ilusi Tak Bertepi. Lagu ini langsung saya bingkiskan yang diminta sama si Mas Rosi katanya. Kenapa? Ada kegalauankah dengan hidup Anda sampai meminta lagu milik dari Hijau Daun dengan Ilusi Tak Bertepi? Tapi sebelum itu ada iklan yang mau lewat berikut ini.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Sebelah 7,7 FM Gebang Merdeka yang terasa telah kumulik dari Ilusi Tak Pertepi dari Hijadaun ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 9 menit lepas dari pukul 8 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih sama saya. Masih bersama saya Teguh Raditya Dasa sampai di jam 10 malam nanti. Tunggu sebentar, saya mau bacakan dulu lagu-lagu yang sudah masuk ya. Begitu di WhatsApp di 081558977 ya. Sekali lagi yang sudah komen di WhatsApp kami di 081558977 sesuai dengan format ya. Kalau enggak sesuai dengan format tidak dibacakan sama saya. Sebutkan nama Anda, tinggal di mana, mau minta lagu siapa, judul lagu, sertakan salam-salam Anda juga. Kira-kira hari ini mau ngasih salam-salam sama siapa sih?
1: 97,7 FM Gema Merdeka
0: Ngetrend. Selamat malam dulu yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Saya mau bacakan dulu ya, siapa cepat dia dapat akan dibacakan sama saya. Oke, sudah ada yang pengen disapa katanya namanya. Selamat malam dulu buat keluarga ataupun teman-teman kerabat dari Beli Ngurah Tilem ya. Selamat malam buat Ngurah Widiane. Halo, apa kabar Beli Ngurah? Mudah-mudahan hari ini tetap semangat bekerjanya disitu sama Ngurah Tenaya. Wah, ini namanya selalu gini ya, selalu familiar ya. Ada juga Beli Andre, Wayan Sariade, dan juga yang lagi di dance malam, tetap semangat juga. Bukan kiap lagunya, itu sesuai dengan permintaan sama pendengar. Kalau lagunya di itu slow, bukan salah penyiar. Itu permintaan dari pendengar, meminta lagu-lagu slow, bukan saya. Kalau ada yang minta lagu, masa kita nggak putarin? Kita putarin lah Beli Ngurah ya. Selamat malam dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Terima kasih udah diputarin lagunya sama-sama. Terima kasih juga sudah request ya. Halo Kak, aku Gede Alwin dari seputaran Banjar Sambian, Udangi. Mau request lagunya Baik-Baik Sayang. Nah, ini nggak nyebutin nama penyanyi kan? Baik-Baik Sayang itu kan banyak nama penyanyinya, jadi nggak bisa keputarin. Jangan lupa sebutin nama penyanyi sama judul lagunya ya. Om Swastiastu, selamat malam Kak Radit. Salam kenal, saya Dian Cahyani dari Canggu. Mau request lagu milik dari Pergilah Kau dari Serena Munaf. Terima kasih kembali. Disusul sama Putus Tone yang ada di seputaran yang batu. Dan terakhir ada siapa ini yang sudah bergabung? Oh, terima kasih Kak, lagunya sudah diputerin. Oke, sama-sama ya. Oke, segitu dulu saya bacakan lagu-lagu yang sudah bergabung begitu di WhatsApp di 081558977. Untuk ada yang pengen komen juga di Facebook kami juga bisa di Gema Merdeka Ngetrend. Untuk yang pengen dengerin streaming kita juga bisa di radio.gemamedia.id/gema. Ada yang kangen dengan suara khas dari si cantik Bernadia? Ini dia singlenya berjudul Kita Buat Menyenangkan. Kita Buat Menyenangkan. Itu lagunya bagus sekali ya. Untuk ada tetap sedia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. So don't go anywhere.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia satu lagu terbaru milik dari Adrian Khalif dengan single berjudul 2001 Kali. Ternyata ya, kita belum tahu juga ternyata lagu terbaru milik dari Adrian Khalif ini itu masuk di tahun 2026 di bulan ini, begitu ya. Fans Gema Merdeka, lagu milik dari Adrian Khalif yang single berjudul 2001 Kali ini menceritakan tentang dinamika hubungan yang sering diwarnai pertengkaran, sikap keras kepala dan perasaan saling menyebalkan, namun pada akhirnya tetap saling menyayangi dan tidak bisa berpisah. Siapa tahu lagu dari Adrian Khalif ini mengisahkan kisah Anda yang pernah Anda alami dan begitu jatuh dan bangun bersama pasangan Anda. Cukup romantis, tapi setidaknya jangan pernah sampai lagu tersebut itu menjadi kisah Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetrend itu dia satu lagu milik dari Gigi ya. Fans Gema Merdeka punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari kampus Elizabeth International. Nah, untuk Anda yang setelah selesai SMA begitu kan, mungkin masih bingung ini, Kak, kalau kita mau kuliah SMA itu enaknya setelah itu kuliahnya enaknya di mana begitu ya. Cuman dari Anda sendiri cuman masih bingung gitu kan, karena banyak sekali kampus-kampus yang ada di Bali, Fans Gema Merdeka. Cuman untuk memilih kampus yang tepat sesuai dengan jurusan Anda itu mungkin agak menjadi lebih sulit begitu ya kan. Cuman ada beberapa pilihan juga yang saya sarankan untuk Anda selalu memilihnya adalah kampus Elizabeth International. Fans Gema Merdeka, untuk Anda yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau Anda yang ingin menambahkan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti kampus Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan, kampus Elizabeth International, kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, juga Nusa Dua. Fasilitasnya lengkap, berstandar internasional, instrukturnya juga profesional hoteler, dan juga sertifikasi internasional dan juga kurikulum berbasis Lay USA, berasal dari kuliah seperti kuliah di luar negeri. Juni tiba, saatnya menjadi jagoan. Panggil semua teman dan juga kerabat Anda, serbu jagoan. Juni beragam promonya di Elizabeth International. Mau kuliah singkat, langsung siap kerja. Ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Ingat ya, potongan biayanya bakal jauh lebih banyak kalau Anda daftarnya lebih cepat. Makin tunda daftar, potongan makin berkurang loh ya. Atau bisa mengambil program 2 tahun auto dapat cashback Rp8 juta. Spesial lagi nih buat Anda fans yang memperdeka ambil jurusan hotel digital marketing, dapatkan kesempatan cashback sampai dengan Rp1.5 juta plus fotografi serta live streaming equipment yang super kece. Khusus promo ini kuotanya terbatas. Belum lagi ada voucher yang terakhirnya shopping buat semua, yang tentunya Anda bisa daftarkan diri lo ya. Buruan daftarkan diri Anda ke kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebat Anda bersama kampus Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Tentunya jangan lupa syarat dan juga ketentuan berlaku.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international. Atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM Gema Merdeka ngeterang. Kalau muter lagu ini pasti semangatnya luar biasa. Ngobrolin soal tentang namanya bekerja fans Gema Merdeka. Ini lagunya benar-benar inspirasi dari Salma Salsabila dengan single berjudul Hachu. Dan lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 37 menit lepas dari pukul 8 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Masih bersama saya Tehku Radita Desa sampai di jam 10 malam nanti. Dengan lagu-lagu pop Indonesia sekarang koleksi dari Gema Merdeka. By the way, lagi masih tetap setia kan sama radio kesayangan Anda. Boleh lihat dulu mana suaranya. Sepertinya belum ada bersuara pada malam hari ini. Tapi saya mendengar kok hati Anda itu berteriak begitu kan. Cuma tidak tersampaikan sama saya. Lagi ngapain? Lagi pada makan malam? Atau mungkin lagi ngumpul ya sama orang-orang yang memang Anda sayangin? Yang Anda sayangin itu siapa? Sahabat, teman, atau kerabat Anda? Atau malah justru pasangan Anda? Oke, fans Gema Merdeka, karena sudah jam 8:30. Sehingga kita back to request. Selamat malam dulu yang suka sekali sama lagu milik dari Dewa 19, ada Bling Urah Tilem. Ditunggu habis ini diputarin lagu milik dari Dewa 19 yang berjudul Elang ya. Apa kabarnya juga yang sudah masuk di WhatsApp di 081558977. Widih, ramai langsung di WhatsApp, terima kasih. Ada siapa aja ini mau disapa-sapa dulu sama Kak Radit. Apa kabarnya buat Dewi Ari yang ada di seputaran Kelungkung. Rekas lagu balik dari Sepanjang Hidupku by Pilot. Salamnya untuk buat Kak Radit aja, semangat siaran dan sukses selalu. Terima kasih doa baiknya. Yang sudah minta lagunya Sherina Munaf udah diputarin, mudah-mudahan sudah puas ya. Oke, ini ada satu pendengar begitu kan, yang bagi saya ini adalah seorang penginspirasi juga. Buat siapa ini? Mama Dica ya. Terima kasih banyak Kak Radit udah memutarkan lagunya Mama Dica yang diminta. Dan juga Dian Cahyani itu anaknya Mama Dica. Terima kasih banyak katanya juga, apa ini? Katanya juga enggak. Radit minta dong nomor telepon. Oh, gak boleh minta nomor telepon penyiar. Gak boleh minta nomor telepon penyiar. Kalau requestnya langsung ke WhatsApp aja ya, jangan ke handphonenya penyiar, gak boleh. Kan gak apa-apa, kita bisa ngobrol lewat HP-nya radio ya. Oke, selamat malam dulu yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Saya membacakannya dengan sesuai dengan apa diketik lagi ya kan. Tunggu sebentar, ini penyiar kalau udah ngobrolnya ketawanya luar biasa pasti ya.

selamat malam juga buat Bapak Ketut Suparta. Selamat malam Bapak Ketut Suparta, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Ketut ya. Apapun segala aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan sudah terselesaikan dengan baik begitu ya. Oke, dibacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Ada Mas Yudi ya. Mas Yudi lagi di mana? Mas Yudi lagi di pabrika atau mungkin lagi beraktivitas pada malam hari ini? Mudah-mudahan apapun kegiatannya untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik ya. Selalu bahagia dan selalu bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan di dalam sekelilingnya. Selain ada Mas Yudi, terima kasih juga buat yang sudah bergabung, ada Arifin. Minta lagu milik dari Cinta Tak Direstu dari BGBG. Siapa nama penyanyinya, siapa yang jelas ya? Oh, maksudnya bebas gitu ya. Kasih salamnya buat Bang Atar dari Bang Rosi. Maksudnya oh, ini saling surat-menyurat ya. Ya, dari Bang Rosi ngasihnya ke Bang Atar. Terus Bang Atarnya ngasih siapa? Yang di pantai. Oh, kalau Yudinya sama Habibah. Oke, ya sudah, sesudahin ketikan ya. Saya membaca apa yang ada di ketikan begitu ya. Oke, nanti lagunya diputarin ya, Mas Arifin ya. Oke, baiklah. Gimana suara saya? Indah, boleh direkam ya. Nanti biar saya bisa posting. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Dewa 19 dengan Elang. Tetap setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. So don't go anywhere.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren tidak satu lagu milik dari Goliath dengan single berjudul Masih di Sini Masih Denganmu. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 50 menit lepas dari pukul 8 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Masih bersama saya Teko Raditya Dasa sampai di jam 10 malam nanti. Sebelum kita membacakan lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu yang sudah di request di WhatsApp ataupun di media sosial, saya punya satu informasi menarik untuk Anda tentang terkait tentang soal sampah begitu ya. Kok susah sekali nyebutinnya. Fansik Memperdeka, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik ya. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan, mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat untuk mengelola sampah organik di rumahnya masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Tentunya perubahan besar dimulai dari tempat terkecil di rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampahnya dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Karena sudah mau jam 10 malam, saatnya kita back to request.

Baik, selamat malam dulu fans Akmal Merdeka yang sudah bergabung baik itu di WhatsApp di 081558977 untuk siapa ini, Dewi Ari yang ada di seputaran Klungkung, nanti diputaran lagunya di jam 9 malam ya. Selamat malam dulu buat Nyonya Lisa Hamima ya, selamat malam Ibu Lisa Hamima. Apa kabar di hari ini yang lagi di kampung bersama sang suami tercinta? Mudah-mudahan apapun kegiatannya untuk hari ini bisa terselesaikan dengan baik ya, dan tentunya bisa kembali lagi ke Bali berkumpul bersama sanak keluarga tercintanya ya. Selain itu fans mereka, selamat malam juga buat putra yang ada di seputaran Gunung Agung, pengen diputarkan lagu milik dari The Massive, lagunya nanti diputarin sama saya, nanti ditunggu lagunya saja. Selamat malam juga buat Mas Nana, lo kabar Mas Nana? Japri-japri apa sih ini? Oh, lagunya milik dari Last Child yang judulnya Depresiku. Siap, nanti bakal diputarin ya Mas Nana ya lagunya ya. Terus siapa lagi yang sudah bergabung? Tunggu sebentar. Ini lagunya Mas Nana ada apa enggak ya di komputer ya? Yang terakhir ada siapa nih? Indah. Halo, selamat malam Indah yang ada di seputaran Pemogan. Pengen diputarin lagu apa aja buat Kak Radit, kata salam kenal. Terima kasih ya, salam baiknya. Banyak yang ternyata perempuan-perempuan yang menyalami saya. Oke, kalau saya nggak putarkan juga saya salah ini. Lagu dari Kangen Band dengan single berjudul Cinta Terlarang. Lagu ini spesial saya hadirkan buat Mas Yudi ya. Salamnya nggak ada nih buat Habibah mungkin. Tetap setia di 97.7 FM Kemang Merdeka Ngetrenah.

0: 97,7 FM ke Pemerdeka ngetari dari satu lagu balik dari Cinta Terlarang ya, dengan single yang berjudul bukan nama penyanyinya, karena dit ya kangen band ya. Oke, fans Pemerdeka, sampai satu informasi terakhir sebelum saya putarkan satu lagu balik dari Last Child dengan single yang berjudul Diary Depresiku ya. Lagu ini mungkin mengisahkan sama yang request. Saya kan cuma bertanya, mungkin ya, masih jawabannya mungkin, belum tentu benar begitu ya. Nah, ini informasinya pas kali nih buat buat teman saya, kerabat saya, Mas Yudi gitu ya. Informasi ini mungkin bisa didengarkan baik-baik ya, Mas Yudi ya. Fansik Memperdeka, terutama generasi bencana, tahukah Anda menjaga kesehatan reproduksi itu sangatlah penting? Anda bisa melakukan triad KRR, kesehatan reproduksi remaja. Katakan tidak pada seks di luar nikah. Yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja anak indah, tentunya keluarga Anda pasti bahagia. Karena sudah jam 9, saatnya kita untuk closing di programnya Anjang Sana Udara.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
0: Terima kasih fans Gema Merdeka untuk Anda yang sudah mengunjungi Radio Gema Merdeka, yang sudah dengerin kita siaran. Tapi tenang, saya satu jam lagi siaran dari jam 9 sampai jam 10 malam itu di programnya Himawan Malam. Dan di sini dari jam 9 hingga pukul 10 malam kita akan memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an ya. Banyak lagu-lagu lama tahun 2000-an, lagu Melly Goeslaw, Ari Lasso begitu ya. Ada mungkin lagu milik dari Kangen Band, ada kan lagu tahun 2000-annya juga. Dan mungkin masih banyak lagi musisi-musisi Indonesia yang pada saat itu ngehits pada zamannya. Oke, Kak Raditya pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu dalam kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye.

97.7 FM Kememerdeka ngaturan sebagai lagu pembuka saya Fans sama Merdeka sudah sadarkan satu lagu milik dari Ari Lasso dengan Hampa ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita tepat sekali 7 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di program Himon Malam sesi pertama dari pukul 9 hingga pukul 10 malam dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Ini mungkin menjadi salah satu lagu pembuka saya. Lagu lama, lagu hits juga yang sering sampai sekarang pun banyak yang disukai begitu ya. Dan selamat malam juga untuk Anda Fans Kemerdeka yang baru mendengarkan radio ya, atau mungkin yang baru pulang dari kantor, atau mungkin yang baru pulang dari jalan-jalan. Halo, selamat malam. Atau mungkin yang lagi di mobil hari ini, tetap semangat juga untuk hari ini ya. Mudah-mudahan apapun segala aktivitas yang Anda kerjakan untuk hari ini mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Tentunya saya siap menemani Anda hingga pukul 10 malam nanti, sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Sebagai lagu pembuka saya sudah saya hadirkan, mungkin ini menjadi lagu pembuka saya. Lagu dari Ari Lasso. Ini kalau dibilang ini udah beberapa kali masuk chart radio begitu ya. Lagunya Bolak-balik atau Warawiri naik posisi pertama, salah satunya di Gemo Merdeka begitu. Dan seperti biasa juga untuk Anda yang pengen gabungan, suka sekali sama lagu-lagu tahun 2000-an, boleh silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977. Salah satunya mungkin lagu kedua saya, lagu milik dari Pilot Band. Sudah bisa menebak dengan single berjudul Sepanjang Hidupku.

97,7 FM Gema Merdeka. Itu dia satu lagu lama, lagu beli dari Best Jam dengan Bukan Pujangga. Lagu tersebut secara sudah membawa kita 21 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di program Himbauan Malam, masih bersama saya Teguh Radit Aryasyah sampai di jam 10 malam nanti ya. Tentunya Teguh Radit Aryasyah akan menyapa Anda kembali dengan lagu-lagu pilihan Anda, seperti satu lagu yang manis datangnya dari Cassandra dengan Kekasih Kedua.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetra. Itu dia satu lagu milik dari Geisha dengan Pergi Saja. Tapi saya belum pergi ya. Saya masih tetap akan setia memutarkan lagu-lagu pilihan Anda dari Tulus 1000 Tahun Lamanya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatra. Itu dia satu lagu milik dari Yofi Enuno dengan Tanpa Cinta. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 40 menit lepas dari pukul 9 malam. Mungkin ada pertanyaan-tanya sama saya, Kak, bagaimana sih cara hidup sehat ataupun menjaga ke hidup sehat itu bagaimana? Mungkin banyak cara yang dilakukan oleh seseorang, cuman sampai sekarang pun sangat sulit dilakukan. Yang pertama yang harus Anda lakukan yaitu adalah rutin berolahraga. Apapun kegiatan olahraga yang Anda ambil, baik itu di pagi hari itu atau mungkin pas pulang kerja, itu bisa Anda terapkan fans kamu mereka ketika pulang dari kantor ya. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Dengan begitu, saya yakin untuk yang namanya sakit itu akan terhindar sama Anda. Dan yang terakhir fans kamu mereka yaitu adalah jangan sampai stres ketika Anda melakukan pekerjaan. Dibuat happy saja apapun kegiatan Anda untuk hari ini, tetap dianggap menjadi profesional untuk mengerjakan tugas-tugas kantor Anda. Oke, mungkin itu dia informasi yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Mudah-mudahan bisa Anda terapkan juga bersama keluarga atau mungkin orang-orang terdekat Anda. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu dari Raisa dengan Usai di sini.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatana. Tidak terasa waktu sedang menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya harus mengakhiri program yang menolak menegresi kali ini, edisi Minggu ya, tanggal 21 Juni 2026. Gak kerasa sekarang sudah jam 10. Saatnya saya harus mengakhiri program ini. Dan mohon maaf juga mungkin ada beberapa lagu yang tadi bisa keputar karena keterbatasan waktu, hanya 3 jam saja. Karena dia pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu lain kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye bye. Tetap semangat, mimpi indah, dan jangan lupa cintai orang-orang yang ada di sekeliling Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

diam. Andai kata dulu aku tahu akan menjadi begini, sungguh aku menyesal meninggalkan dirimu. Maukah engkau menerima aku kembali seperti dulu kita bersama lagi? Hatiku berkata, hanya engkaulah yang

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda, daun samiloto atau Andrographis paniculata dikenal sebagai raja pahit namun kaya khasiat. Senyawa Andrographolidae yang ada di dalamnya berfungsi sebagai anti radang yang sangat baik untuk mengatasi radang tenggorokan dan nyeri sendi. Daun ini dapat membantu menstimulasi produksi sel darah putih, sehingga tubuh lebih kuat melawan infeksi virus dan bakteri. Sifat antimikroba dan antivirusnya sangat cocok untuk meredakan gejala batuk, pilek, dan demam. Daun samiloto dapat membantu mengendalikan glukosa darah, sehingga sering digunakan sebagai terapi herbal pendukung bagi penderita diabetes. Daun ini juga berfungsi sebagai vasodilator yang melebarkan pembuluh darah agar aliran darah lebih lancar. Daun samiloto juga berperan sebagai hepatoprotektor yang membantu melindungi organ hati dari kerusakan akibat racun. Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Fun Setia, Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide.

97,3 FM Gema Merdeka ngetren dari Ayu Ting Ting alamat palsu. Kalau yang ini jangan sampai salah alamat nih Van Setiago Deka ya. Yang mau ikutan jobar, yang mau ikutan disenggol-senggol, pastinya

Alamatnya masih sama seperti biasa ya. Alamatnya di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngeteren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga akun Instagram kita ya, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali, karena di sini di akun Instagram dan YouTube kita ya ada event-event seru yang pastinya selalu kita update di sini, dan keseruan dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka yang bakal selalu kita update juga di sini ya, di akun Instagram Radio Gema Merdeka dan di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kebang,
7: kebang, kebang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Caca Handika, Angka 1 lagunya, yang sudah di request oleh Pak Cahya yang ada di seputaran Jalan Raya Tangep Menguji. Terima kasih Pak Cahya sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Komang dari Candi Dasa ya. Komang dari Candi Dasa, requestannya juga sama ya, lagunya Caca Handika, Angka 1. Sudah langsung mengudara, terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi, yang sudah bergabung juga ada Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan. Lagunya sudah langsung mengudara ya, dari Cita-Citata Pernikahan Dini. Oke, lanjut lagi, ada Ibu Uwi yang ada di Tabanan. Lagunya Dewi Persik juga sudah langsung mengudara, Indah Pada Waktunya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di awal-awal ya. Buat fans Setia Gorek yang belum bergabung juga masih bisa kok ya. Dan lanjut lagi yang sudah bergabung, ada juga Dek Mas Panjul yang ada di seputaran Belah Batuh Gianyar. Terima kasih sudah bergabung juga. Ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Selanjutnya ada Pak Murka yang ada di Pasar Ketapian, dagang makanan ayam, yang pastinya selalu stay tune di sini ya, di 97,7 FM. Terima kasih Pak Murka ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Selamat pagi juga buat Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih ya, sudah selalu setia juga mengikuti. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman Kartelangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Oke, terus ada juga yang sudah bergabung Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu. Mau request lagu Juragan Empang dari Saskia Gotik. Sebentar, kita cek dulu ya. Kayaknya yang nyanyi bukan Saskia Gotik ini ya. Yang nyanyi, kita cek dulu. Oh, yang nyanyi ternyata Diana Sastra. Yaudah, kalau gitu langsung saja ya buat Bang Ino yang ada di Gatsu Tengah ya. Satu lagu dari Diana Sastra, Juragan Empang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gama Merdeka Ngetren Fans Tiago Deka. Ibu kota Bali semakin tidak aman dari tekanan bandit jalanan. Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat akhirnya berhasil membongkar kedok komplotan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor lintas wilayah di lintas wilayah ya, yang sangat meresahkan. Nah, dua maling licik berinisial OT 38 tahun dan berinisial AAMC 24 tahun diringkus oleh polisi. Mirisnya, uang hasil menjarah motor warga ternyata habis digunakan untuk bermain judi online. Masyarakat pun juga menjadi korban demi modal judi para kriminal ini. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gama Merdeka ngeteran satu lagu dari Ikke Nurjanah. Saat jumpa pertama, saat pertama kali berjumpa pastinya harus semangat dong ya pagi hari ini ya. Ini di apa ya, hari Senin gitu ya. Anggap aja kita mulai jumpa pertama ya di kantor atau di tempat kerja ya. Nah jangan sampai di hari pertama ya, di minggu yang baru sudah mulai lemes gitu ya, sudah mulai lelah, sudah mulai nggak ada semangatnya. Kalau sudah seperti ini ya, jangan khawatir, langsung saja mampir ke apotek.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari trio Macan. Aku punya nama. Nama-nama yang bergabung pastinya sudah semakin banyak nih fans Tiago Merdeka ya. Ada siapa saja? Langsung saja kita absenin dulu namanya ya. Yang sudah bergabung ada siapa ini? Ada Bu Puput Nata yang ada di Basakih ya. Mau request lagunya Rido Roma, Kerinduan. Ini rindu sama siapa ini ceritanya? Oke, ditunggu lagunya ya Bu Puput Nata. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Yang sudah bergabung ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri, Banjar Kahan. Terima kasih sudah bergabung ya Ovan. Lagunya juga ditunggu. Ada juga yang sudah bergabung. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Mbok Nik Neki gitu ya, yang ada di seputaran Tohpati, Kesiman, Kertelangu. Terima kasih buat Mbok Nik Neki ya, sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Sebentar, yang sudah bergabung ada Bu Herlinawati yang ada di Sempidi. Mau request lagunya Safira Inema, Setia Untuk Selamanya. Terima kasih Bu Herlinawati ya, lagunya sudah Gus Aldi siapin. Ditunggu sebentar ya. Ada juga yang sudah bergabung. Ada siapakah selanjutnya? Kita ke Facebook aja dulu ya. Di Facebook yang sudah bergabung ada Kakek Dania yang ada di Sanur. Lagunya Ayu Soraya, Asmara Terpendam, sudah langsung mengudara. Terima kasih ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Pak Wayan Naya yang ada di Pedungan. Lagunya Prahara Cinta. Ini nama penyanyinya siapa ya? Nanti coba Gus Aldi cek dulu ya. Sebentar, kayaknya nggak ada ini ya lagu Prahara Cinta. Mungkin bisa diganti sama lagu lain ya buat Pak Wayan Naya yang ada di seputaran Pedungan ya. Ada juga yang sudah bergabung Bu Wayan Seriasih atau Bu Anis ya. Bu Anis yang ada di seputaran Wongayo, Tabanan. Terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian satu lagi deh ya kita sapa yang sudah bergabung. Ada Pak Egar. Pak Egar yang ada di Pasar Jambe, Batu Bulan. Lagunya Suling Bambu dari Herlina Effendi sudah langsung mengudara juga ya. Silakan buat fans Tiago Reka yang belum bergabung, masih ada waktu. Gus Aldi masih menunggu ya sampai jam 7 pagi.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Satu lagu dari Ridho Roma featuring Sona to Band, Kerinduan. Kita rindu ya sama Bali kita yang dulu ya, yang masih hijau dan masih bersih. Kalau sekarang, waduh, banyak yang suka membuang sampah sembarangan ya, terutama sampah-sampah plastik nih Van Setia Gordeka. Dan sepertinya Bali kita sudah nggak sehijau dulu lagi ya. Untuk itu, ayo kita lebih peduli lagi ya kepada lingkungan. Kita bikin Bali kita ya, atau bahkan bumi kita jadi lebih hijau lagi. Selain itu juga masalah sampah, pastinya ini harus benar-benar kita perhatikan nih Van Setia Gordeka ya. Yang selama ini suka membuang sampah sembarangan, sekarang kita biasakan membuang sampah pada tempatnya ya. Karena sekarang ini masalah sampah sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang sederhana ya, dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Nah, perubahan besar ya, ini mulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gemar,
6: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Dewi Persik, Cinta Merah Jambu atau Cinta Lahir Batin ya. Sudah mengantarkan kita mendekati jam 7 pagi nih Fans Tiago Deka. Ya, sebelum kita tuntaskan dulu Kopi Dangdut ya untuk edisi hari ini, jangan lupa sebelum beraktivitas semangatkan dulu ya, semangatkan dulu dengan Vitalik nih buat Fans Tiago Deka, terutama yang sering merasa mudah lelah ya. Sekarang gak perlu khawatir lagi karena sudah ada Vitalik yang sudah siap mengembalikan semangat Anda yang hilang nih Fans Tia ya. Nah, Vitalik ini juga sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Fans Tiago Deka, karena waktu kita juga sudah mepet mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih Fans Tiago Merdeka semuanya yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi, baik yang sudah bergabung di Facebook, kemudian di WhatsApp-nya Gema Merdeka juga ya. Terima kasih banyak semuanya sudah meramaikan Kopi Dangdut pagi hari ini ya. Tapi jangan kemana-mana dulu Fans Tiago Merdeka sambil beraktivitas. Sebentar lagi pastinya lagu-lagu hits Indonesia sudah siap menemani aktivitas pagi Anda di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, dan dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97, kamu tuh Javan, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gen tiang maya tagihan karena denda gen ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gemah Merdeka, ngetren lagunya Raja Cinderella juga sudah meluncur pagi hari ini. Fans Gemah Merdeka, mohon maaf banget nih, hari ini kondisi Tiara sedang kurang baik, jadi suaranya Tiara agak sedikit bengek. Jadi mohon maaf, hari ini Anda akan mendengarkan suara kodoknya Tiara dulu. Tapi tenang aja, lagu-lagu yang kalian request pasti bakal Tiara putar seperti biasa ya. Jadi langsung aja gabungan di sosial media kami untuk edisi hari ini. Edisi hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Gabungannya seperti biasa, bisa di WhatsApp, di Facebook, boleh. Terus bisa dengerin via streaming kami juga ya. Lagunya Raja, spesial juga Tiara putar karena tadi ada yang request. Terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa juga fansnya Gue Merdeka untuk sarapan pagi hari ini, biar makin semangat untuk menikmati hariku.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97.7 FM Gemang Merdeka Katren. Ini adalah salah satu single dari miliknya Perunggu. Judulnya adalah 33 kali. Oke, fans Gemang Merdeka, terima kasih untuk Anda yang sudah monitor pagi hari ini. Saya lagi mohon maaf ya, hari ini fansnya dengerin suara kodoknya Tiara. Tapi tenang, lagu-lagunya akan menemani aktivitas pagi Anda sampai nanti di jam 9, oke? Habis ini ada lagu requestan, ada yang request Batas Senja. Kita usahakan lagi. Tapi sabar dulu, karena Tiara bawanya informasi penting dulu nih untuk fansnya Gemang Merdeka, terutama buat generasi berencana. Tahu kan, kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk Anda yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok tunggal.

97,7 FM Gemah Merdeka nyatain lagu Jambrut, hapus saja nomorku. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak ya, fans Gemah Merdeka. Dan jangan lupa, informasi penting bagi hari ini untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali. Pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia, seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Saya venture informasi penting ini ya, fans ya. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial. Oke, kita lanjut fans Gemah Merdeka ke lagu berikutnya. Tian sudah siapin satu single berikutnya dari Reisha dan juga Isyana Saraswati. Anganku, anganmu.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren lagunya The Overtones, Ku Ingin Kau Tahu. Yeay, semoga fansnya suka dengan singlenya. Okay? Dan seperti biasa, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Untuk fansnya Gema Merdeka, kita bahas soal Vitalik yang sekarang itu sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Okay, fansnya gue mereka gak berasa juga ya. Ternyata hampir sekarang tuh di jam 7.50, otomatis hampir masuk di session yang kedua. Nanti kan, nanti jam 8 sampai jam 9 kita akan bahas informasi kesehatan. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Kayaknya Tiara mau cari info cara mengembalikan suara Tiara biar kembali seperti semula. Nanti tapi ya, siapa tahu ada nanti beritanya, ada artikelnya, nanti kan kita bahas. Jadi jangan kemana-mana. Okay, dan untuk fans Gema Merdeka yang pengen kerja di 5 Star Luxury Hotel atau di Cruise Line, atau kalian yang mendapatkan kuliah dengan program magang di luar negeri, udah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Fansnya udah tahu kan, Elizabeth International ini kampusnya tuh ada di Denpasar, ada yang di Gianyar, sama ada yang di Nusa Dua juga ya. Fasilitas kampusnya tuh lengkap, berstandar internasional. Instrukturnya tuh adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional, dan kurikulumnya berbasis ahli USA. Pokoknya kalau fansnya kuliah di Elizabeth, kalian itu kayak kuliah di luar negeri deh pokoknya ya. Nah, karena di bulan Juni sudah tiba, saatnya Anda jadi jagoan. Panggil semua teman-teman kalian untuk serbu jagoan Juni, beragam promonya di Elizabeth International. Jadi kalau fansnya pengen kuliah singkat langsung siap kerja, kalian bisa ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan 500.000. Ingat ya, potongan biayanya bakal jauh lebih banyak kalau Anda daftar lebih cepat. Makin kalian nunda daftar, potongannya bisa makin berkurang loh. Atau kalau fansnya mau ambil program 2 tahun, auto dapat cashback 8 juta. Spesial lagi nih, untuk Anda yang ambil jurusan hotel digital marketingnya easy, fansnya bisa dapetin kesempatan dapat cashback 1,5 juta, plus photography gear serta live streaming equipment yang super kece. Ini promonya khusus untuk beberapa aja ya, karena kuotanya terbatas, jadi gak usah tunggu lama-lama ya. Belum lagi ada juga voucher traktiran shopping untuk kalian yang daftar di Elizabeth International loh. Pokoknya bulan ini tuh penuh kejutan, penuh hadiah spesial untuk fans Tia yang kuliah, yang daftar kuliahnya di Elizabeth International. Jadi gak usah tunggu nanti, buruan langsung daftar aja. Karena promo ini, promo yang segudang ini cuma sampai tanggal 30 Juni aja. Jadi tunggu apa lagi, jangan pikir panjang-panjang, jangan pikir lama-lama, nanti kehabisan. Jadi langsung aja wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.